aku dah nombor dia Azawan FM. Karfe shida, agwagwan Nigeria, Niger kamar da Chadi.

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku daure ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.

0: kuwa. Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.

0: Miyannan kuwa? Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.